0: Moni. Olampuro munahalanyu osera makalelo o chikinya mitipo sa ebanku ya Mosambiki. Olelo nahala wo hisiani makalelo o chikinya ekankonya emoha ya ebanku ya Mosambiki enaichaniwa metiksi. Vanhiko motoko wiwa olocha sa ekankonya yele enaichaniwa metiksi. Mosuela manera onchapungiweye. Metiksi ekankonya enomkavihera muchu oliva ichu imoha moha mabanku otene ohilekele nyevo. Okusai koroa sa ebanku emoha avo keraka ebanku ekina mahiku tene iwora so tene nari ni omala we semana. Oneri wahai muhukue hena vila mamkusaru wayanyu muchapunya mucharaka mukavihero munahalanyu leliwa. Vanonto mosuela ikoroa hai munkalanyu ochincha vanihiku. Ni ekankonya ya metiksi yakala ekontanyu nume kinyu. Mokala mchinja ikoroa inapira imiliao masana meli vanihiku. Maruno ekupwe tanyu nari mikuru. Mokala mchinja imiliao ni masana matanu sametikal vanihiku. Ohia eyo, yakala ekontanyu mekinyu himonli vechu. Ni yakala ekupwe tenari mikuru, ebanku, enahala wole liherani ikoroa munahalanyu olivaka. Mwachuna kosue la sha, mkayane banku muhonlanyu ekontanyu, uinvahiwe michaka sawa kwa nela. Awaku vea ohivila ni ororomelia, metiksi, ikorosanyu mwelukuluku munchunanyu.
1: Metiks, dinyeiru na ored.

Nando nemwe padaimire nepano tabu ndaitamba kuti ndifike pano tabu ndaitamba chikali pansi pantima ndichikhulupiro chekuti Mulungu anadzanditayira midungunyu anga yonse ni Mulungu ananditayira mbonoyo pinga ndikabwerera nduli nganga napire pinafunewe pinakwanisika mbwenye imwe muli na matako tengurekete nkomandipeo munapaswa matenda ndikukupangani Mulungu asakwanisa kupedza ule anabesa penu usafuna kumwa madzi kuchena panjera besa ungafika ntepo wako patirire na machibesi yene dzongo kutoma wachiwiri wafika pepo unatunga madzi kuchena mwenye ungadembuka ndondo sajesa masamba ungadembuka unagumana mbuzi zapitambo na pepo ng'ombe zapitambo na pepo mabira pita na pepo salakuma gumana madzi unsena mala swipa apo mungaipata kobiri chitani mbubindu pya nzeru Sipiriyoso kudi ya kudumula kobiri nunga mkudumula matimati. Nepe na kupedzani bi. Na chemena, Mr. Nyungwe. Na Isa Umineshi. Ndalama.